ananiambia nasibu mapenzi basi ila ngangangania najaribu kuipinga nafsini. Leza kananiambia nasibu mapenzi basi ila ngangangania najaribu kuipinga nafsini. Alionifanyia wasintu wakia Mungu siawezi sema, ila nimejifunza mimi sio wale wa kesho wacheza sinema. Moyo aliupatia madonda siwezi meza siwezi tema, ila ndo maana shangaa ile ghafla kutoka CCM kwenda Chadema. Wanasema kitanda ukitandika shati ukilalie, nikajitoka maana yatakwisha acha nivumilie. Kila kiza kikitanda ndo visa machozi minilie, mpenzi akatia parapanda kuwaita waje washambulie. Acha niwaelezeni waidari niliyemuonga kagari, aliponambia na mimba mwisho wa siku akaichomoa chali. Mola kantunuku zari kanzalia dume na mwali, nilivumjinga nkachiti aibu mpaka kwa vyombo vya bari. Moyo unanambia nasibu sasa mapenzi basi ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Leza nanambia nasibu sasa mapenzi basi ila nangangania najaribu kuipinga.